0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

baru, Sequin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sequin Soft Urgent Double Perfume. Hadirkan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Pengakuan pilu seorang perempuan mengguncang jagat maya, khususnya di platform media sosial X. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, perempuan itu menjadi korban dugaan eksibisionisme di sebuah rumah kos di kawasan Kota Malang. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.
2: Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Sobat Bahana. Kita berjumpa lagi di ajang Bahana Dunia Anak. Nah, Sobat Bahana, seperti biasa di bakal nemenin kamu ya dari jam 8 sampai nanti jam 10 pastinya dengan tips-tips yang menarik nih untuk para orang tua dan juga anak-anak. Nah, enggak cuma itu aja ya Sobat Bahana. Di sini bakalan kasih cerita-cerita yang pastinya inspiratif dan juga edukatif. So, untuk itu ya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini pengen bergabung, ini kayak ngos-ngosan aja sih ini untuk Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini ya, yang pengen bergabung sambil menemani aktivitas hari libur kamu ya Sobat Bahana di hari Minggu nih 10 Mei ya. Sobat Bahana yang pengen bergabung bisa banget di menghubungi kita di 085634545 dan juga untuk Sobat Bahana nih yang pengen bergabung melalui sosial media kita bisa banget di Facebook, TikTok, Instagram @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, stay tune aja barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Kita kembali lagi di ajang ngopi atau di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama ini ya Sobat Buana. Kali ini sini pengen kasih informasi ya untuk Sobat Buana semuanya. Ini mungkin masih menjadi kasus yang viral juga dan menjadi salah satu topik pembahasan di sosial media nih ya Sobat Bahana, mengenai tentang penitipan anak nih, atau yang biasa kita kenal dengan daycare. Setelah kasus tersebut ya Sobat Bahana, adanya dugaan kekerasan dan juga penelantaran ya, ini sangat jadi concern banget nih untuk para kita yang menitipkan anak gitu ya ke daycare. Nah, ini ada beberapa tips untuk memilih daycare yang aman. Yang pertama adalah pastikan daycare tersebut ya sebenarnya itu punya izin resmi. Jangan hanya percaya testimoni gitu ya, atau tampilan yang estetik, tampilan yang bikin nyaman. Ya itu mungkin menjadi salah satu concern kita juga gitu ya. Tapi yang paling utama adalah pastikan punya izin resminya. Cek ya, apakah daycare itu punya izin operasional dan terdaftar di dinas terkait. Data Kemen PPPA ini bahkan menyebut masih banyak daycare di Indonesia yang belum memiliki legalitas lengkap. Jadi benar-benar harus diperhatikan mengenai izin resminya. Itu ya Sobat Buana. Nah, itu adalah salah satu tips untuk memilih daycare yang aman. Di sini bakalan kasih beberapa informasi kembali. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Buana. Barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
1: Oh iya ya, 9 tahun lama ya.

Kembali Mevem Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama, dan kita masih memberikan tips ya untuk Sobat Bahana semuanya, bagaimana sih cara memilih daycare atau penitipan anak yang aman setelah ada beberapa kasus yang sempat viral di sosial media gitu ya. Nah Sobat Bahana, terus berikutnya adalah datang langsung tanpa pemberitahuan. Nah, ini kayak semacam sidak gitu ya, Sobat Bahana. Mungkin coba mensurvei langsung di jam-jam sibuk nih. Lihat bagaimana pengasuh memperlakukan anak saat orang tua tidak datang resmi. Nah, daycare yang transparan biasanya tidak keberatan nih orang tua melakukan kunjungan sewaktu-waktu gitu ya. Kemudian juga perhatikan rasio pengasuh dan juga anak. Mungkin kalau terlalu banyak anak dan sedikit pengasuhnya, ini kalau bisa dibilang risiko tinggi gitu ya, membuat anak-anak itu kurang terpantau. Bayi dan juga balita itu butuh perhatian yang intensif ya Sobat Bahana, jadi jumlah pengasuh itu harus memadai gitu ya. Kita juga harus memperhatikan jumlah dari si pengasuh itu sendiri gitu ya. Dan pastinya sebetulnya nanti sini bakalan kasih informasi kembali mengenai tentang daycare gitu ya. Jadi tetap dengan sama sini terus ya di ajang Hana Dunia Anak.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobona. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi stay tune aja di ajang Bahana Nia Anak.
1: Adik-adik yang manis, kali ini Kak Ria dan Susan tampil kembali untuk bernyanyi bersama kalian. Tapi dalam lagu ini Susan nyanyinya banyak nada.

0: Radio Informasi dan Hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Buana Radio Sobat Buana. Kita udah di ajang kedua. Pastinya masih di ajang, di sesi yang kedua, di ajang Buana Dunia Anak. Nah, kita masih memberikan tips-tips nih untuk para, untuk Sobat Buana. Untuk Sobat Buana semuanya di pagi hari ini menikmati hari Minggu yang cerah, hari yang damai. Sebelum besok udah Senin aja gitu ya. Oke. Diingetin mulu nih sama Cindy ya. Kalau besok udah Senin aja, gak apa-apa. Si pagi dinikmatin aja ya hari Minggunya. Oke. Kita kembali lagi nih untuk memberikan tips untuk memilih daycare yang aman. Tips berikutnya adalah sebut ini sebut Buana ya. Gimana gitu ya. Nah, tips berikutnya adalah pilih yang transparan soal CCTV. Nah, idealnya kita sebagai orang tua itu bisa mengakses CCTV secara real time nih. Minimal kita itu bisa mendapatkan dokumentasi rutin aktivitas dari anak-anak. Ya, komentar publik nih setelah kasus viral yang menyoroti pentingnya akses CCTV untuk pengawasan tambahan. Gitu ya. Terus kemudian juga nih tips berikutnya adalah jangan tergoda tempat viral atau murah. Nah, biasanya ibu-ibu ya, yang viral, yang murah udah pasti testimoninya banyak. Nah, belum tentu nih ya, belum tentu itu aman. Belum itu trusted ya, testimoni itu juga belum tentu trusted. Jadi benar-benar kita harus mengawasi nih. Balik lagi di tips awal, harus ada izin resminya gitu ya. Psikiater itu mengingatkan ya agar orang tua tidak hanya memilih daycare yang estetik. Nah, ini nguber-nguber estetik ya. Lihat aja. Atau mungkin kita memilih yang populer. Nah, di kota ini populernya ini, kita B populernya itu. Nah, jangan ya. Kita benar-benar jadi orang tua yang kritis dalam memilih daycare anak ya. Even kita itu adalah pekerja. Nah, fokus utama kita adalah tetap keamanan dan emosional dan juga fisik anak. Gitu ya. Terus kemudian juga amati cara pengasuh berbicara kepada anak. Contohnya bisa perhatikan nih nada bicara, kesabaran, kemudian juga respon pengasuh saat anak menangis ataupun rewel gitu ya. Pengasuh yang mudah membentak di depan orang tua bisa lebih buruk saat tidak diawasi. Dan yang di depan kita gitu ya, mereka bisa kalem dan lain sebagainya. Tapi kayak naluri seorang ibu, seorang orang tua gitu ya, pastinya pengasuh ini suka banget sama anak kecil, nggak mungkin nih akan melukai anak-anak kita gitu ya. Jadi kayak ada feeling tersendiri gitu. Sobat Buana, udah ada tips ya. Di sini bakalan kasih tips kembali, masih banyak tipsnya. Jadi barengan sama sini terusnya di ajang Buana Dunia Anak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: subscribe for new updates every week. It's free!
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: 5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini, malam hari. Oke, sini pengen menyapa dulu. Ada Kak Afid, halo selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Lana, terima kasih. Ada Kak Santi juga nih yang hadir pada pagi hari ini ya lewat WhatsApp kita 085634545. Kasihan Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Sini terus di ajang
1: bakso.

0: 把走把走。
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi, di ajang Bahana Dunia Anak ya, sesi yang dua. Nah Sobat Buana semuanya, di pagi hari ini masih memberikan tips nih untuk Sobat Buana semuanya gitu ya, mengenai cara memilih daycare yang aman gitu ya. Tips berikutnya adalah cari rekam jejak dari orang tua lain, subgrup parenting lokal, baca ulasan, kemudian juga tanyakan pengalaman orang tua yang lain nih. Kadang tanda-tanda masalah sudah muncul lebih dulu dari cerita pengguna sebelumnya. Kemudian juga waspadai perubahan perilaku anak. Anak yang tiba-tiba takut ditinggal, sulit tidur, mudah kaget, atau jadi pendiam bisa memberikan sinyal

pengasuh terlalu defensif, anak sering pulang murung, atau komunikasi tidak terbuka, itu termasuk jangan diabaikan. Gitu ya. Karena pada akhirnya sebenarnya daycare bukan cuma tempat menitipkan anak, tapi tempat yang ikut membentuk rasa aman dan perkembangan emosinya setiap hari. Nah, itu tadi serangkaian tips-tips untuk memilih daycare yang aman. Semoga untuk Semut Buana semuanya yang lagi mencari daycare ataupun penitipan anak bisa lebih kritis lagi dengan tips-tips yang sudah dikasih itu tadi gitu ya. So, Semut Buana, waktu kita masih ada 8 menit lagi, jadi sini masih membuka peluang nih untuk Semut Buana yang pengen bertanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Anak Dunia Anak.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sini udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral. Terus langsung rame, awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

da. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko.

0: terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni sehat alami.
2: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame, awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

Baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume. Hadirkan.

0: pergi, push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Sobat Bahana, terima kasih telah menyaksikan program Bahana Dunia Anak.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana Desa Putra, pelajar asal Desa Bunor, Kecamatan Jambon, Ponorogo, yang dilaporkan hilang sejak Jumat, ditemukan tewas di dalam sumur. Korban ditemukan di sumur pada Minggu malam. Sumur tempat korban ditemukan berada sekitar 100 meter yang berada di sebelah. Sumur itu diketahui memiliki kedalaman kurang lebih 40 meter. Sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana. Kita di edisi hari Minggu ya, 10 Mei 2026. Barangkali lebih tabah dan pastinya di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan. Apalagi kalau hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu, banyak sekali aktivitas ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini hanya berjalan dengan lancar, penuh semangat walaupun hari Minggu, jangan mager ya, pokoknya banyak gerak. Dan jangan lupa juga tapi kita hari ini ya, biasanya kalau ada pasar malam, nah di Ngawi ada pasar malam. Kayak kemarin ya dibuka ya, nah ini biasanya yang tontonan yang paling kamu suka itu apa? Tontonan di pasar malam yang paling kamu suka itu apa gitu. Karena atau mungkin juga permainannya ya, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085 6345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah, lalu menemani kita di ajang Ngopi Bahana mulai jam 12 sampai jam 1 siang ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Kalau di pasar malam, tontonan yang paling kamu suka itu apa gitu ya? Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini, punya sekali aktivitas juga yang dikerjakan ya, apalagi tadi habis ada acara Ahad Paingan ya. Ini UMKM UMKM pada ngumpul semuanya. Acara Ahad Paingan di alun-alun dan ini saatnya beristirahat ya. Biasanya habis acara gitu capek gitu. Selamat beristirahat juga ya buat Sobat Bahana semuanya yang lagi beristirahat, dan nanti juga ada pasar malam juga nanti ya, alun-alun Kota Ngawi. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya, banyak kali aktivitas ya ataupun yang ada di perjalanan, mudah-mudahan perjalanannya lancar dan penuh semangat ya. Mina masih tetap prima di siang hari ini. Jadi sebetulnya semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi aja Ngopi Bahana kali ini, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sebetulnya semuanya di siang hari ini. Ya, dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan. Bus itu bunganya juga sangat murah ya. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Dan buat sobat-sobat semuanya yang mau gabung ya, jangan lupa juga tontonan di pasar malam ya, yang paling kamu suka itu apa gitu. Yang sudah gabung terima kasih banget tadi Teddy ya, udah gabung, terima kasih buat Teddy udah gabung. Kalau saya tuh sukanya tuh permainannya Mbak, yang gitu ya, di alun-alun. Biasanya kalau pasar malam di alun-alun, jadi saya sukanya nya gitu. Terima kasih banget buat Teddy ya. Terus yang sudah gabung lagi buat Ulfa ya, terima kasih Ulfa. Kalau saya biasanya cicipi kulinernya gitu yang ada di situ, yang ada di pasar malam ya. Jangan lupa juga, biasanya banyak yang mencicipi kulinernya. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Masih diajak Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM buat sobatnya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Merci.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

atau PPPK dalam kasus pembuatan blanko KTP yang diduga digunakan untuk praktik joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Informasi tersebut mencuat setelah Polrestabes Surabaya melakukan pendalaman terkait dugaan pemalsuan identitas yang dipakai peserta UTBK. Dalam proses penyelidikan, nama seorang oknum PPPK disebut ikut terseret karena diduga memiliki akses terhadap pembuatan dokumen identitas. Sementara itu, Kepala BKPSDM Gresik Agung Indro mengatakan institusinya bersikap kooperatif terhadap aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Suasana siang ya yang begitu panas ini ya di Kota Ngawi, dan yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, masih yang semuanya mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya siang hari ini. Yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas. Ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sebuah mana Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8 depan PDAM. Teleponnya 0351749778. Kantor Kas Jogodogo, Jalan Mojopahit 45. Telepon 7314412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31. Telepon 611031. Kantor Kas pada Jalan Raya pada Caruban Desa Kedung Brawu. Telepon 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Krambe Selatan Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671300. Kantor Kas Geneng Jalan PG Sutono Geneng Ngawi. Telepon 447783. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu ya ini ya. Tontonan atau mana di pasar malam yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Tunggu opininya ya. Yang sudah gabung tadi, terima kasih banget buat Ratih ya. Biasanya saya suka tuh Mbak Banyu ya. Pokoknya kalau kita mainan Banyu ya. Kalau zaman dulu Mbak Banyunya pakai orang ya. Tapi sekarang udah pakai ini aja, peralatan yang canggih gitu. Mau gabung lagi masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 0856345445 ya. Oke, saudara semuanya, sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti kita balik lagi loh ya, jangan khawatir gitu ya. Dan masih tetap full semangat ya di siang hari ini. Mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga tercinta ya. Masih yang semuanya.

104,5 FM Bana Radio, ratusan orang di wilayah Cakung, Jakarta Timur dilaporkan mengalami gejala keracunan pada Jumat 8 Mei. Duga gejala itu muncul setelah mereka menyantap program makan bergizi gratis atau MGK. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspiatawati mengatakan, total ada 250 orang yang mengalami gejala keracunan duga akibat MGK. Mayoritas korban diketahui merupakan siswa, tapi sebagian guru juga dilaporkan terdampak. Sobat Bana, dari total korban yang mengalami dugaan keracunan terdapat 188 orang yang mengakses fasilitas kesehatan Faskes. Sementara itu sebanyak 26 orang dilaporkan masih harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit hingga Sabtu 9 Mei 2026. Sobat Bana, Dinkes DKI juga telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPG Pulau Gebang. Bentuk pembinaan dan pengawasan itu dilakukan melalui inspeksi kesehatan lingkungan. Perhatian bagi penjamah makanan dan penerbitan SLHS. Sekian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio sudah masuk di sesi yang kedua ya di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung ya jangan lupa juga tontonan di pasar malam yang paling kamu suka itu apa? Atau Bahana mau suka di pasar malam itu apa? Tunggu opininya nanti bisa WA di 085634545454.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104.5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan mau gabung ya, masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Tontonan atau wahana di alun-alun yang kamu suka itu apa gitu ya. Yang sudah gabung, terima kasih dari Mbak Rina ya. Kalian suka lihat air mancur malam di alun-alun, lampunya bikin dem dan cocok buat waktu pas alun-alunnya gitu ya. Kamu gabung, jangan lupa juga topik kita hari ini tontonan atau wahana di pasar malam ya, di pasar malam. Paling kamu suka itu apa gitu ya. Nanti masih ditunggu, bisa WA di 085-63-45-45-45. Yang lagi menikmati bersamaan juga dengan keluarga ya. Mas yang semuanya mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Yang sudah gabung tadi ya, terima kasih dari Rina ini ya yang ada di Ngawi. Biasanya aku ke pasar malam tuh naik apa ini maksudnya ya, kura-kura ya. Deg-degan dapat teriak bareng teman juga, seru banget pokoknya ya. Kura-kura apa ini? Mau gabung lagi masih ditunggu ya, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45. Dari Dimas ya yang ada di Paron ya. Ini favoritku itu biasanya ada rumah hantu, walaupun udah tahu isinya bikin kaget, tetap aja penasaran, pengen masuk lagi. Ini di sini biasanya sekarang jarang ya ada rumah hantu ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak ya, sekarang kayaknya jarang ini ya. Pada di alun-alun Ngawi biasanya yang banyak wahana itu permainan ya, permainan itu ya. Kali itu. Di Santi ada di Ngeneng, sukanya nonton tong setan. Salut sama keberanian pengendaranya muter di dinding yang tinggi. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-63-45-45-45 ya. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan mau gabung ya, masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita, tontonan atau Bahana di pasar malam yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Tunggu opininya ya. Yang sudah gabung dari Lia yang dari Kedung Galar, terima kasih ya. Yang paling aku tunggu itu komedi putar, walaupun sederhana tapi suasananya bikin hati tenang. Dari Doni ini ya, tontonan sulap sama atraksi badut sekarang makin kreatif, kadang lucu, kadang bikin kagum. Yang sudah gabung lagi dari Fajar ini ya, naik kora-kora. Walaupun habis turun kaki lemes tetap ingin naik lagi gitu. Kora-kora itu ya. Ini ada di Paron. Aku lihat pertunjukan musik dangdut di pasar malam ramai dan bikin pengunjung joget semua. Tontonannya pingin dangdut ini ya, suka ya. Terus yang sudah gabung lagi Mas Aldi ya, terima kasih Mas Aldi. Ini permainan lempar gelang paling seru, walaupun sering kalah tapi tetap nagih. Dari Mira yang ada di Jogorogo, yang aku suka itu stand foto keliling sama lampu-lampu estetiknya, cocok buat konten 2026. Dari Robi yang ada di Ngerambe, pasar malam tanpa Mbak Banyu rasanya kurang lengkap, basah-basahan tapi ketawa terus. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana. Sebelum kita lanjutkan lagi Ajang Pi Bahana kali ini ya Sobat Bahana semuanya, informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Sobat Bahana semuanya, Timnas Futsal Indonesia catat lonjakan besar dalam ranking futsal dunia terbaru yang dirilis FIFA. Tim Merah Putih kini menempati tingkat ke-14 dunia dengan raihan 1.269,82 poin. Pencapaian tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi futsal Indonesia. Sebab pada pemeringkatan sebelumnya, skuad Garuda masih berada di posisi 24 dunia. Artinya Indonesia sukses melesat 10 tingkat sekaligus menembus jajaran 15 besar dunia.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, hai Sobat Bahana. Sekarang ini nih, lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya. Gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kamu tak tergantikan loh Mas.
1: Masa tak, Dek?
0: Tenang.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pengen tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

happened? This leg is

Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wallard Einstein, we don't live in 5 stars. Fucking fool looking like a blind child.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro. Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi jaringan perjudian online maupun kejahatan siber transnasional yang beroperasi dari luar negeri di Indonesia. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Polisi Trudo Wisnu Andiko mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui penindakan terhadap praktik judi online termasuk pengungkapan jaringan internasional di Jakarta Barat yang melibatkan ratusan warga negara asing atau WNA. Sekian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahna Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bahna. Barangan Lupita Bahna di ajang senja si barangan Lupita sampai nanti. Pastinya di sore hari ini gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat, semangat ya di sore hari ini. Walaupun hari libur tidak mager ya, tetap diisi kegiatan yang positif ya pastinya. Dan masih ada informasi-informasi buat Sobat Bahna semuanya di sore hari ini. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, wahana di pasar malam yang paling kamu suka itu apa? Wahana tontonan di pasar malam yang paling kamu suka itu apa? Ditunggu ya topiknya. Nanti bisa melalui WA Bahna di 085 63 45 45

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: மாட்டேக்கு தூவி.
1: Chill guys, better kita bikin coklat ring baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow. Coklat ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Coklat ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good!
2: Choco Drink,
3: my mood booster!
2: Menyala moodku!
1: Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana sama saya Lupita Bana, dan mau gabung di ajang Ngopi Bana masih nanti bisa WA 085634545. Mau gabung jangan lupa juga, tapi kita hari ini tontonan atau wahana pasar malam ini ya, apalagi sekarang lagi musim pasar malam. Alun-alun Kota Ngawi tercinta ini ada pasar malam gitu ya. Malam biasanya ya, operasi dari kemarin ya pembukaannya ya. Jangan lupa juga ini tontonan atau wahana di pasar malam yang kamu suka itu apa gitu. Di opininya nanti bisa WA di 085634545. Dari Raka ini ya, terima kasih Raka. Biasanya yang paling saya suka itu rumah hantu ya. Walau takut tapi bikin penasaran katanya gitu ya. Terima kasih ya. Ada pengalaman unik waktu itu teman saya waktu masuk di rumah hantu itu malah hantunya tuh dipukul ya. Saking takutnya mungkin ya dia. Nah, sudah gabung lagi ya. Terima kasih. Ini dari itu pengalaman waktu nonton rumah hantu itu ya. Saking kagetnya menjadi hantu malah dipukul sama dia. Terus dari Dimas ini ya. Terima kasih Dimas sudah gabung di ajang Ngopi Bana. Tontonan atau wahana di pasar malam yang paling saya sukai itu biasanya itu komedi putar. Tips pasar malamnya paling dapat ya. Yang sudah gabung lagi dari Mbak Ulan ini ya. Biasanya saya sukanya Mbak Banyu teriak-teriak bareng teman jadi hiburan sendiri. Dari Mas Bayu, biasanya sukanya tong setan. Saya salut sama keberanian pengendaranya ya. Biasanya sudah dilatih ya, jadi nggak takut lagi. Mau gabung lagi silahkan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang barusan gabung juga di Xpace Radio, apa kabar Xpace? Ataupun yang barusan gabung juga di live streaming ya, www.banfmi.com, atau bisa juga melalui ini ya, apa itu, juga bisa melalui yang mau gabung lagi ya di ajang Bibana di 104,5 FM Bana Radio. Semoga kamu masih ditunggu ya. Sampai nanti jam 6 ya, masih panjang waktunya yang mau gabung lagi ya. Masih ditunggu ya. Sama sore juga, yang di sore hari ini banyak sekali ya. Ini yang lagi siap-siap untuk ini apa itu, biasanya jam segini siap-siap mandi, ada juga yang lagi ngopi atau lagi ngeteh ya dengan keluarga gitu ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan di sore hari ini masih dalam suasananya itu juga sangat ceria gitu ya. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545.

0: Kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat sore Sobat Bana. Sudah jam 4 lebihnya 39 menit ya. Tontonan atau wahana di Sar Malam ya. Ini khususnya yang kamu suka itu apa gitu ya. Yang sudah gabung terima kasih banget ya. Dari Lala ini biasanya sukanya tuh karaoke keliling. Seru, bisa nyanyi rame-rame katanya gitu. Terus Yanto, ini saya sukanya kora-kora, bikin jantung campur aduk tapi nagih. Dari Fitri, Istana Balon, foto-foto sama adik kecil. Dari Rizky, atraksi sulap keliling, suka heran. Pokoknya ya, kalau ada atraksi sulap ya. Terus dari Nia, kereta mini, karena nostalgia waktu kecil. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Kalau di Ngawi sih, kereta mini tiap hari ya. Tiap hari ada ya. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Topik kita hari ini ya, bahan atau tontonan pasar malam yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Yang di sore hari ini ya, banyak sekali kegiatan ya di sore hari ini. Ya sekali mungkin ada yang merawat kebun atau mungkin juga membersihkan halaman ya. Atau olahraga ini sekedar keliling alun-alun Kota Ngawi ya. Saya olahraga ya, olahraga sore gitu ya. Jogging sambil menikmati santai-santai gitu ya. Apalagi ini ada pasar malam gitu ya di alun-alun Kota Ngawi, jadi tambah ramai aja. Atau mungkin mendengarkan musik. Mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Selamat sore juga yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat sore semuanya. Bagi yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini, tontonan atau wahana yang paling kamu sukai di pasar malam itu apa gitu. Belum kita lanjutkan lagi ya, ada informasi dulu buat Sobat Bana semuanya di sore hari ini ya, yang lagi menikmati kopi hangat ataupun teh hangat ya di sore hari ini. Mas sore semuanya, ini Sobat Bana semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang kopi bahana Sobat Bana. Ada informasi dari mancanegara. Intelijen Amerika Serikat menilai bahwa pemimpin tertinggi Iran yang baru memainkan peran penting dalam membentuk strategi perang bersama para pejabat senior Iran. Menurut beberapa sumber yang mengetahui informasi intelijen, laporan tersebut menemukan bahwa otoritas yang tepat dalam rezim yang kini terpecah belah masih belum jelas. Tetapi pejabat Khomeini kemungkinan membantu mengarahkan bagaimana Iran mengelola negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Lansir CNN, kami ini belum terlihat di depan umum sejak ia mengalami cedera serius selama serangan yang menewaskan ayahnya. Beberapa pemimpin militer tertinggi negara itu di awal perang yang menyebabkan spekulasi tentang kesehatannya dan perannya dalam struktur kepemimpinan Iran. Sobat Bana semuanya, masih diajang ngopi senja, masih bareng Lupita Bahana. Pastinya yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA gitu ya. Mungkin yang topiknya kali ini tontonan atau wahana yang paling kamu sukai ya. Tunggu opininya sampai nanti jam 6 petang.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ini gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe.
0: Awak luwe to.
3: Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Panganan
3: enak
0: opo iki?
3: Yo.
0: Mana
1: sih
0: ya?
1: Mana ayo? Luwe.
0: Malah jak mangan.
1: Di panganannya sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Sebutne siji nih. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
0: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
1: Ini sing pailer kae.
2: Apa?
1: Pailer.
2: Iya, iki jan nyampleng mantap nyeni porempol marep go sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
3: Nah. Ya, suara apa kae, Yang?

0: baru, Stoklin Softergen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Softergen Double Perfume hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja, masih bareng Lupita Bana dan mau gabung ya, masih ditunggu tontonan dan wahana di alun-alun. Ini biasanya itu ada pasar malam yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085-6345-4545 ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget. Ini dari Dani ya, terima kasih Dani udah gabung ya. Biasanya sukanya wahana roller coaster mini, lumayan buat uji nyali katanya gitu. Jadi Putri, terima kasih Putri. Pasar malam tanpa jajanan dan tontonan musik rasanya kurang lengkap ya. Ini yang suka berarti jajanannya ya, dari pasar malam ya. Yang sudah gabung lagi, terima kasih juga ini dari Eko ya, naik kincir angin sambil nyiar lampu warna-warni paling bikin tenang. Bagi yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih di ajang Ngopi Senja sampai nanti jam 6 petang.

104,5 FM Bana Radio, upaya mencegah maraknya judi online dan pinjaman online ilegal di kalangan remaja terus dilakukan jajaran kepolisian di Kabupaten Magetan. Salah satunya melalui sosialisasi langsung ke lingkungan sekolah yang digelar Polsek Takeran, SMK PSM 2 Takeran, Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Kapolsek Takeran AKP Agus Sumaryono sebagai pemateri utama. Di hadapan guru dan para siswa, ia mengingatkan pentingnya membangun kedisiplinan, tanggung jawab, serta karakter positif agar generasi muda tidak mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang di era digital. Di online dan pinjaman online ilegal ini semakin menyasar usia remaja, karena itu pelajar diminta lebih bijak menggunakan media sosial maupun perangkat digital. Sekian sekilas informasi 104,5 FM.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Selamat sore. Sudah pada mandi apa belum ini di sore hari ini ya? Benar sudah pada cantik, sudah pada ganteng ya. Dan yang barusan gabung juga di Xpress Radio ya. Caranya gimana sih kita bisa nonton videonya Radio Bana FM? Caranya gampang, kita cari di Play Store. Ada tulisannya Xpress Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, kita klik logonya Radio Bana FM. Pertama, kita hanya nonton audionya saja. Klik kedua, kita bisa nonton videonya Radio Bana FM.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Baru, Soklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan
0: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Loh, siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ya.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya?
1: Iya, betul.
0: Iki mah aku rene nyapa?
1: Nyanyi lho.
0: Kok tilap nih ngono mau?
1: Wis suwe kok.
0: Yuk, tinggal.

0: dalang
1: dari segala dalang.
0: Aku pernah menang loh sama kau. Aku pernah ya,
1: menang loh.
2: Mas busuk,
1: mas busuk.
2: Apa ini deh?
1: Oke. Apa ini loh?
2: Ya.
1: Si kecil tapi ya, kecil tapi bersekilo.
2: Kecil-kecil tak berawit.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, nanti jam 17.20 untuk daerah Ngawi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat ya, buat Bana semuanya yang akan menunaikan ibadah sholat. Sobat Bana semuanya, masih di ajang Bisenja, barengan Lupita Bana sampai nanti jam 6.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Upaya mencegah maraknya judi online dan juga pinjaman online ilegal di kalangan terus dilakukan oleh polisi Magetan. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim. Salah satunya ya, melalui sosialisasi langsung ke lingkungan sekolah yang digelar oleh Polsek Takeran di SMKP SM 2 Jumat 8 Mei 2020. Dan sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Sobat Buana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi lepas aktivitas kamu. Edisi hari Minggu ya Sobat Bahana, 10 Mei. Dan yang pengen bergabung pada malam hari ini bisa banget ya di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Oke, itu ya sebetulnya, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Pi Santai.
1: Tandan ini gini ya, Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awake dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 왜?
1: 복수왕?
0: 어, 복수왕?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: 뭐 aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya kan?
1: Dari Mbak Hana, melalui Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bayan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio Sepotban. Bergabung barengan sama si Didi. Aja ngopi santai kali. Ini apa sih yang Sepotban semuanya di malam hari ini? Kacanya lagi panas setelah melewati serangkaian hujan yang tak kunjung reda. Kayaknya udah mulai masuk ke musim kemarau gitu ya. Pastinya Sobat Bahana kalau lagi perpindahan cuaca gitu ya, jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup juga, karena memang kalau lagi perpindahan cuaca tuh hawanya gampang banget sakit gitu. Jadi sini tahu, kalian gak ada yang ngingetin ya. Oke, untuk itu ya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, yang lagi dengerin, yang lagi nonton gitu ya, ataupun yang sengaja, yang gak sengaja lagi dengerin juga, ataupun lagi scrolling-scrolling sosial media nih, bisa bergabung ya di Bahana FM Ngawi, ataupun di WhatsApp kita di 085634554. Nikmati hari Minggu tanggal 10 gitu ya, masih terhitung awal bulan, masih bahagianya. Atau malah justru udah aduh gak ada simpenan nih gitu, gak apa-apa, dinikmatin aja gitu ya, sambil menikmati secangkir kopi. Nah ini kalau ngomongin kopi ya, yang murah, yang bikin nikmat, terus juga yang bikin seneng juga sih, ngopi seneng gak tuh? Itu gak cuman coffee shop aja, ternyata ada nih yang bisa ngalahin coffee shop lainnya. So, ada Kopi Bintang 5 nih Sobat Bahana. Kopi Bintang 5 yang kental dan juga nikmat. Nah, ini ya, caranya mudah banget Sobat Bahana, kayak bikin kopi biasanya ya kan, dikasih kopi, dikasih gula, atau yang suka gula atau yang gak suka gula, boleh gak usah gula gitu kan, terus dikasih air, udah diaduk gitu ya. Dan ini ya Sobat Bahana, kalau Cindy kasih tahu, komposisinya adalah kopi bubuknya tuh 60% dengan sereal itu di dalamnya gitu ya, mengandung gandum. Jadi kalau minum kopi ini gitu ya, ngantuknya juga hilang, kenyangnya juga ada, dapet adat gandumnya gitu. Jadi untuk Sobat Bahana juga nih, jangan khawatir, ini juga udah BPOM tuh ya kan. Jadi jangan khawatir ini ya, ini Kopi Bintang 5 bisa kamu nikmatin kapan kapan aja, mau di pagi, siang, sore, malam, dah ini kopinya cocoknya Kopi Bintang 5 gitu. Nah buruan beli sekarang juga, jangan nanti-nanti, dan sekarang langsung bikin kopinya. Ntar kalau misal udah bikin, telepon Cindy di sini ya, bisa banget nge-review gitu ya, kak ini kopinya enak banget. Oke, untuk itu ya Sobat Bahana, Cindy tungguin bikin kopinya. Sambil nungguin kamu bikin kopi, ada satu tembang lagu yang enak banget buat didengerin, jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: daging bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Pi Santai.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Ih, ini lo makan di mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah kendaraan manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue

0: gawe yang sing genah.
1: Engko nek menang lho kudu ngono makane. Aja nusu-nusu suwe to.
0: Nang nusu sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
1: Gini-gini, gue kan jorati tau, aku biar dia hobi nih manu. Masa nesu-nesu, ya tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak apa tuh? Nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manukku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah. Ayo tambah ginjis-ginjis ya.
0: Tenan
1: kora. Mis, palem sih. Nah, aku mulai jawab no susu ya.
0: Susu ini seoke.
1: Oke, ya.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sebelum Bahana masih bergabung barengan sama Cindy aja ngopi santai sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545. Dan Sobat Buana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa nih, ada Kak Siti. Halo, selamat malam, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Kemudian juga ada Kak Ilham, ada Kak Satrio, terima kasih sudah bergabung. Pastinya Sobat Buana, waktu kita masih ada 45 menit lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Kopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai di sesi yang kedua ya. Lupa nih sini udah sesi berapa. Oke, untuk dia Sobat Bahana semuanya di malam hari ini yang pengen bergabung bisa banget di 085634554545. Dan juga pastinya untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung di malam hari ini ada Kak Santi, halo selamat ini ya, ada di Widodaren, thank you banget udah bergabung. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini, jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.
1: Rally!

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Semotbana masih bergabung barengan sama Cindy. Aja ngopi santai di sesi yang kedua. Dan sebetulnya semuanya di malam hari ini Cindy inget lagi gitu ya, yang pengen bergabung bisa banget di 0856345454. Dan juga yang bisa bergabung melalui sosial media ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahana. Sobat Wani juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi X-Space Radio, juga live streaming di www.bnfm.com.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Serata sempat kembali MFM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita berpisah dulu karena Sidi udah Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah Roman, Roman dan Toba, Kak Keno, masih.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang, foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: tapi lagu gak wak mulu ya. Sumpah gue wak nyapu tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktu gue.

0: gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara sampai lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir, ini pasti

Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.

Hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
1: Power geng, push!
2: Yuk, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink...
1: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut!
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi!
4: Sip the mood, feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume, hadirkan.
1: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapet. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: question.
1: Ayo, cara dong.
2: Kira roll action. Nah, oke. Okay. Nda sih sih. Terus mati terus, mati terus.
3: Jancuk.
2: Macan cuk lu.
1: Goblok, goblok.
4: Nih, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah terus, nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe.
0: Awak luwe to.
3: Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Makasih
3: ya.
0: Apa iki?
3: Yo.
0: Makasih ya.
1: Ayo. Lho luwe.
0: Malah jak mangan.
1: Di panganane sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Sebutne siji nih. Iki sate super.
0: Sate super.
3: Dirasane kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama saya.
1: Iki sing pailer kae.
2: Apa?
1: Pailer.
2: Iya, ini jen nyampleng, mantap, nyeni, porem, polmar, buka sarapan jalan.
0: Dan nyeneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera itu nanti.
3: Yang, suara apa kayak yang?

0: Halo Sobat Bahana, sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi kena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
7: Lo gak nanggap soal apa ini?

0: Ya Capra Dulur.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi rame sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi, nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam. Kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap. Kalau ke alam, pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: Papa, aku kok kumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana. Sekarang kalau ngomongin wisata tuh rasanya beda banget ya sama yang dulu. Orang-orang jalan-jalan bukan cuma buat refreshing, tapi juga cari pengalaman dan konten. Tempat yang estetik, hidden gem, atau yang punya view unik langsung jadi incaran. Tapi kadang karena terlalu fokus cari spot viral, kita malah lupa nikmati tempatnya sendiri. Datang foto, upload foto, pulang, padahal sensasi liburan itu harusnya benar-benar dinikmati. Jadi ya, Sobat Bahana, sesekali coba deh jalan tanpa buru-buru. Duduk, lihat sekitar, rasain gitu suasananya. Bukan cuma lihat lewat kamera.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Hai hai Sobat Bahana, sekarang ini nih lagi banyak banget tempat wisata yang tiba-tiba viral, terus langsung rame. Awalnya sepi, alami, tapi karena banyaknya yang datang tanpa aturan tuh, malah jadi kotor atau rusak. Ini nih jadi masalah yang sering banget kejadian di tahun ini. Kadang kita tuh cuma pingin tempat yang bagus, tapi juga lupa untuk menjaga tempat itu. Padahal simpel aja Sobat Bahana, buang sampah pada tempatnya, gak merusak fasilitas, gak asal coret-coret. Hal kecil gitu tuh yang justru bikin tempat wisata bisa bertahan lama, bukan dari banyaknya pengunjung wisata.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baru Sagrin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sagrin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.

Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi rame sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to, Bu.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru, kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia yang ribut.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Hai hai Sobat Bahana, yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.

0: working, push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini, lahirnya gak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa, saat mati gak bawa apa-apa, saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Manusia, manusia, begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir?

0: Andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah. Maksudnya, andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, enggak ada saya ngomong begitu.
1: Hadiah kan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma'labista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut, 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Dr. Ahmad Ghazali. Berikutnya Al-Mukarram Ustaz Sahid Joban, Ustaz Ahmad Ghazali, Ustaz Sahid Joban, Ustaz Abdul Somad belajar di tempat yang sama di Al-Azhar Mesir. Setelah pulang ke bumi Nusantara berdakwah, akhirnya hari ini bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman, membahas yang paling baik, ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama dengan manusia terbaik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di tempat yang paling baik, surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin.

Hari berganti musim berubah, pertukaran politik, lalu kemudian kalender itu berpindah ke Bizantium. Setelah itu ada seorang laki-laki bernama Gregorius mengambil kalender itu dan melakukan suatu pembaruan, maka kalender itu sekarang disebut dengan Gregorian kalender. Kemudian ketika muncul PBB, PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi dan Bangunan. Lalu untuk menseragamkan dunia, maka kira-kira kalender mana yang diambil? Diambil kalender dari Vatikan yang dibuat oleh Paus Gregorius. Namanya Gregorian kalender. Dikirimlah ke anggota-anggota PBB. Salah satu anggotanya adalah Republik Indonesia, supaya tanggal rapatnya sepakat di hari dan di tanggal bulan tahun yang sama. Maka semua anggota pakai kalender. Itulah dia kalender yang kita pakai, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pas tanggal 18 Mei lahir Ustaz Abdul Somad. Maksudnya kalau yang mau nyiapkan kado dikasih tahu. Bulan yang pertama namanya bulan Januari. Januari nama patung yang kepalanya satu tapi wajahnya dua. Satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang. Maka dipakai itu sebagai bulan yang pertama, karena bulan pertama itu menghadap ke belakang, menghadap ke depan. Menghadap ke masa lalu 2024, menghadap ke masa depan 2025. Terus sebelum kita ikut PBB, kita pakai kalender mana? Ada kerajaan Demak di Jawa, di Sumatera ada kerajaan Delhi, ada kerajaan Aceh, di Kalimantan ada kerajaan Gadriah. Maka waktu itu semua kalender menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apa perbedaannya? Kalau bulan Januari, Februari disebut dengan Syamsiah. Kalau Muharram, Safar disebut dengan Qomariyah. Qomar artinya bulan, Syams artinya matahari. Yang satu pakai kalender matahari, yang satu pakai kalender bulan. Bedanya berapa hari? 11 hari. Makanya kalau saya ditanya, umur Ustaz berapa? Mau Syamsiah apa Qomariyah? Karena dalam setahunnya beda 11 hari. Tah ribet Ustaz, gak jadi nanya lah. Gak apa-apa. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pergantikan, silih berganti. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Tujuannya untuk apa? Lita'lamu adadassinina wal hisab. Untuk tahu perhitungan tahun. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulannya ada tapi tahunnya enggak ada. Makanya tidak pernah disebut Nabi lahir tahun berapa. Nabi lahir tahun gajah. Kenapa selalu dikaitkan dengan peristiwa? Karena mereka enggak punya tahun. Jadi dikaitkan dengan peristiwa. Sama misalnya seperti ibu, anaknya lahir terus ibu enggak catat tahun berapa, tapi ingat peristiwa. Ibu lahir tahun berapa? Ya kira-kira Hiroshima Nagasaki kena bom atom lah. Berarti 1945 itu. Anak ibu lahir berapa? Anak saya itu lahirnya Pak Ustadz ketika Gestapu. Kalau yang nomor dua ini lahir waktu itu pohon kelapa di belakang rumah disambar petir, Pak Ustaz. Kalau cucu yang ini, cucu ini namanya Covidiah, waktu Covid, Pak Ustaz. Covid berarti 2019. Nah, mengaitkan satu dengan peristiwa, maka kedua bulan dan matahari dipakai sekarang di Indonesia. Ustaz Somad lahirnya tanggal 30

Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Saya lahir tanggal 30 Jumadil Awal, kalau Masehinya 18 Mei. Tahunnya apalah artis buat tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Allah pergantikan hari jadi pekan, pekan jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun jadi windu, windu jadi abad? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa? Li'alamu, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas li'alama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Tujuannya cuma dua, untuk menguji siapa yang imannya istiqomah. Tahun 2024 istiqomah, 2025 jadi Aisyah. Istiqomah sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah dengan bertambahnya tahun kita bertambah iman atau bertambah kekufuran? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Loh, bertambahnya dengan apa? Yazidu bitta'ati, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ibadah. Makanya kata Ustaz Dr. Ahmad Ghazali tadi, maka kita ini sekarang muhasabah. Muhasabah diambil dari kata hisab. Hasabah yuhasibu muhasabah. Hisab artinya menghitung. Zaman dulu ibu-ibu nama pelajarannya ilmul hisab. Ilmul hisab itu apa? Matematika. Lalu muhasabah itu kita sedang menghitung-hitung berapa amal kita, berapa dosa kita. Satu hari berapa jam? 12 jam siang, 12 jam malam. 12, 12, 24. 24 itu dibagi berapa? Bagi 3. 8 jam kerja. Masuk jam 8, pulang jam 4. Habis itu istirahat 8 jam. Kalau enggak istirahat 8 jam kena penyakit 6L, lemah lesulit, toy loyo lunglai. 8 jam tidur, 8 jam kerja. Tinggal 8. Yang 8 itu kemana? Kabi kaci, kabi ham 1 jam. Coach-coach hutahi 1 jam. Scroll-scroll-scroll 1 jam. Instagram 1 jam. Facebook 1 jam. Telegram, miligram, kilogram. Grup WhatsApp. Grup yang paling ditakuti sekarang namanya grup mak-mak garis keras. Habis waktu semua. Sementara sholat berapa lama? Sholat cuma 5 menit. Itu pun kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri 2 menit kurang 3 detik. Kok cepat betul? Nama imamnya Imam Valentino Rossi. Jadi hari ini kita sedang muhasabah. Dari umur, kalau kita berumur 63 tahun dibagi 3, maka untuk tidur saja 21 tahun. Tidur 21 tahun. Itu kalau tidurnya 8 jam. Kalau yang tidur waktu khutbah Jumat, yang tidur waktu pengajian, tidurnya aja 21 tahun. 21 tahunnya lagi kerja. Yang 21 tahun lagi kemana? Nongkrong di pos kamling 3 bulan. Lalu kemudian berdoa minta masuk surga. Kata malaikat, maksud Allah. Lalu kita masuk surga cukup dengan amal kita ini? Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita. Makanya masuk masjid kita minta kasih sayang Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Duduk antara dua rahmatik, bukan rematik. Duduk antara dua sujud minta kasih sayang Allah. Rabbil firli warhamni. Orang yang meninggal dunia didoakan dapat kasih sayang Allah. Allahumma firlahu warhamni.
Oh, namanya siapa? Almarhum. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Saya pun masuk surga bukan karena amal saya. Terus masuk surga kenapa? Illa ayyatahammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi ngelihat terus ke atas, lihat apa? Lihat jam. Asar kita jam 15.25. Jadi nanti waktu masuk asar saya berhenti break sejenak azan asar. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan. Nah, setelah azan kita teruskan tausiah sampai sesuai dengan Ustaz Somad ceramah biasanya 600 ml kalau botolnya besar. Kalau air gini ya 25 menit cukup. Nah, nanti setelah azan kita lanjutkan ngaji, habis itu sholat. Bapak ibu semuanya sholat, imam, makmum. Pas bapak ibu sholat, disitulah saya pulang. Loh, ustaz gak sholat? Saya sudah jamak takdim tadi. Ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Dan sampai selesai sholat, ustaz mana gak sholat? Oh, keluar isu besok, Ustaz Somad aliran sesat.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini ruh, ini jasad. Ruh dimasukkan ke dalam jasad, lalu jasadnya hidup. Ketika hidup, dia dituntut untuk beribadah. Nanti kalau ruhnya keluar dari jasad, enggak usah ibadah lagi. Jadi kalau ada jamaah ini yang ngomong, suami ibu ngomong, "Mama, aku udah bosan ibadah." Keluarkan ruhnya. Kita disuruh beribadah hanya ketika roh berada di dalam jasad. Setelah roh keluar dari jasad, apakah kita disuruh sholat? Enggak, malah disolatkan. Sholat jenazah. Ada yang mau? Maka ketika roh ada di dalam jasad, kita masih hidup, kita disuruh beribadah. Ibadahnya berapa? Ibadahnya empat. Yang pertama, ibadah badan. Ibadah badan contohnya mana? Tegak, rukuk, sujud, duduk, tasyahud, salam. Namanya kok somat? Sholat. Ibadah badan. Apalagi contoh ibadah badan? Mutar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa namanya? Tawaf. Apalagi ibadah badan? Dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Namanya sa'i. Apalagi ibadah badan? Gunting gundul rambut bagi laki-laki, yang perempuan ujungnya aja. Makanya manasik jangan ngantuk. Pas manasik ngantuk, sampai sana perempuannya minta gundul. Pulang ke rumah suaminya kaget, ini kok ada ABRI masuk kamar lah.

0: melontar jumrah itu ada batu sebesar kelingking dilempar ke jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, itu namanya ibadah ibadah badan. Apa ibadah badan lagi sampai berdarah membela Palestina perang melawan Israel. Apakah Bapak Ibu semua siap melawan Palestina? Ya. Takbir. Saya mau ngetes nih suaranya kuat apa enggak. Kalau begini kuat takbirnya, ini berarti masih kuat tausiah agak 2 jam lagi masih kuat. Bapak Ibu kuat?
1: Saya enggak kuat.
0: Ini tausiah saya yang terakhir. Habis ini saya langsung ke airport. Mesin pesawat udah hidup ini. Langsung terbang ke Pekanbaru. Jadwal saya ke Jakarta setahun hanya 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Gak boleh lebih. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Kita nanti habis ini pulang. Nah, lalu hilang tadi pahala. Yang pertama adalah ibadah badan. Setelah ibadah badan, ibadah harta. Ibadah harta ada 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ini kan akhir tahun. Ini sedang muhasabah ini. Pertama zakat. Ini kalau dilihat dari senyumnya bapak-bapak ini tabungannya minimal 100 juta ini. Kalau punya tabungan 100 juta disimpan selama setahun, zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta selama setahun disimpan keluar di 2,5%, pertanyaannya, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Zakatnya 2,5 juta besti. Ini ada 1,000 orang, amin. Satu orangnya 2,5 juta kali 1,000 orang berarti terkumpul 2,5 miliar. Itu kalau dibelikan ke cendol berenang sambil minum. Kira-kira dengan zakat ini apakah bisa kita membantu fakir miskin? Fakir miskin yang fakir, gak ada income sama sekali, namanya zakat konsumtif. Janda tua, suami meninggal, anak gak ada, sebatang kara, gak bisa berusaha, sakit-sakitan. Maka ditanya, ibu sebulan makannya berapa? Saya paling 1 sendok, 2 sendok. Jadi sebulan ya paling 1 juta, kasih dia 12 juta. 12 juta bu untuk makan setahun ya. Gak cukup Pak Ustadz. Loh makannya kan gak banyak. Paket streaming. Tapi untuk yang bisa berusaha, dia tidak diberi zakat konsumtif. Namanya zakat produktif. Janda muda, suaminya gak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Tapi ini ibu produktif bisa kerja. Ibu kerjanya apa bu? Mohon maaf ya, saya ngambil upah cuci keliling Pak Ustadz. Oh, gimana kalau kami bantu dari Basnas Zakat? Gimana caranya? Dibelikan mesin cuci, diberi kursus laundry kecil-kecilan. Bagaimana caranya trika yang bagus, bagaimana supaya rapi dan wangi, bagaimana penggunaan semuanya. Ini bu, kainnya dimasukkan ke dalam mesin cuci. Jangan dicampur dengan celana anak yang habis kena kencing. Karena bapak-bapak ini jamaah dari masjid. Masjid apa ini? Saya tahu, kan ada tulisannya. Masjid Al-Muhsinin ini jangan sampai baju koko, kain sarung, celana dicuci dengan celana anak yang bekas kencing, lalu kemudian langsung masuk pengering, langsung dijemur setrika, dipakai. Itu gak bisa dipakai sholat, Bu. Kenapa gak bisa dipakai sholat? Karena sudah mutan najis, berubah menjadi najis. Lalu bagaimana caranya supaya gak najis? Dibilas. Nah, ini banyak sekarang yang gak bilas. Kenapa gak dibilas? Sesuai dengan iklan, sekali kucek tanpa bilas. Bilas dengan air bersih, masukkan ke pengering, jemur kering, jangan sampai bau apek, sumpek. Lalu kemudian bersih. Dan setelah itu dia buka laundry kecil-kecilan. Itu namanya produktif. Jalan keliling, bawa kuali gorengan. Oh, kalau keliling berapa kilo, Pak? Ya paling kuatnya 2 kilo. Gimana kalau dibelikan motor? Kualinya di mana? Di mana kualinya? Di samping beca. Bagus. Setelah dibelikan motor malah jadi pembalap. Enggak jual gorengan lagi, lebih asik balap, Pak Ustaz. Pembalap itu apa? Pemuda berbadan gelap. Mohon maaf. Ini namanya ibadah harta. Membangun masjid yang cantik dan megah ini. Ini ibadah apa ini? Ibadah harta. Masjid Al-Muhsinin ini bagi saya masjid yang ideal. Gimana letak idealnya? AC-nya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anehnya setelah 7, 8, 5 lagi. Dan kemudian pakai kaca keliling sehingga jamaahnya gak sumpek bisa melihat keluar. Karpetnya bagus, ideal. Lampunya juga cantik walaupun gak hidup. Ya siang Pak Ustadz ngapain dihidupin. Kita mesti hemat listrik, hemat energi. Nah, ini bagus semua. Ini semua ibadah harta. Yang beli karpet, yang bangun masjid, wakafkan tanah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sekarang sudah dapat wakaf tanah untuk pondok pesantren. Namanya? Namanya ya masih nama yang punya. Bahaya. Mesti ada akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, yang jadi saksi. Ustaz Somad bisa jadi saksi. Why not? Bisa jadi saksi. Pak Kua di tengah. Saya wakafkan tanah saya 5 hektar untuk bangun pesantren tunai. Lalu Bapak Kepala Kantor Urusan Agama mengeluarkan akta ikrar wakaf. Maka yang mewakafkan tanah kalau meninggal, anaknya, istrinya, cucunya gak bisa menggugat lagi. Jangan sampai karena husnuzon dibangun masjid, dibangun pondok, bapaknya ninggal, anaknya setan. Akhirnya dibuat papan pengumuman, dijual masjid. Ditanya, kenapa kamu jual masjid? Masjidnya tanah saya. Iya, tapi masjid itu bangunannya milik kaum muslimin. Diambil mikrofon, kepada kaum muslimin silakan ambil masjidnya. Yang salah siapa? Yang salah kita semua. Karena kita tidak peduli kepada akta ikrar wakaf untuk menyelamatkan tanah-tanah masjid dan pondok pesantren. Ini namanya adalah amal badan. Beda wakaf dengan zakat. Zakat wajib, wakaf sunat. Kalau bedanya dengan infak, infak itu harta. Ngasih duit, infak. Kalau sedekah, sedekah enggak perlu harta, senyum aja sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya kotak itu jangan dibuat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah nanti pas lewat orang tuh. Maka buat namanya kotak infak. Ya salah pengurus masjid sendiri. Kenapa kotak ini kosong? Ya isinya senyum. Kalau kotak wakaf salah lagi. Karena wakaf itu rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada ijab kabul, dan ada barang yang diwakafkan. Kalau dibuat kotak wakaf, enggak benar. Karena kita enggak ada akad di situ. Mana pernah ibu masukkan duit? Saya berwakaf. Lalu kotaknya nyangkut. Aku terima, aku terima, aku terima. Dari bunyi ketawanya, ini jamaah al-muslimin ini gak ada utang. Kalau di tempat lain saya ceramah, itu ada jamaah yang berat untuk senyum. Kenapa? Banyak tanggungan, apalagi di akhir tahun begini. Tapi kalau dilihat ini, insya Allah, mudah-mudahan yang dililit utang segera lunas utang. Banyak juga. Nah, amal harta. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang kaya-kaya, rezeki berlimpah. Bisa berwakaf, berzakat, dan bersedekah. Bangun masjid, pakai harta. Menyantuni anak yatim, pakai harta. Mau jihad fisabilillah, beli tombak, beli pedang, beli kuda, pakai harta. Sholat mesti menutup aurat, menutup aurat pakai kain, beli kain pakai harta. Haji naik pesawat, bayar tiket, hotel, makan, konsumsi. Maka ini pentingnya harta. Jadi kalau ada orang Islam, kamu gak kerja? Kerja hanya melalaikan dari Allah. Kalau ada suami ibu besok ditanya, kamu gak kerja apa? Kerja ini hanya melalaikan dari mengingat kepada Allah. Ibu gak usah marah, biarin aja. Nanti pas jam-jam 12 dia nanya, gimana makan siang? Serahkan kepada Allah. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian amal ibadah berikutnya adalah ibadah lisan.

lazim. Itu ibadah lisan. Disuruh sholat tahajud malam gak bisa. Sholat berdiri encok. Sholat duduk urat kejepit. Sholat berbaring tengkuk sakit. Terus gimana? Kita sholatkan. Setuju? Setuju. Setuju-setuju aja. Bismillah.

berarti ibadah apa? Lisan. Makanya orang yang mulutnya ambil bakwan. Beli tasbih berzikir.

0: Ada orang kalau sendiri berzikir, tapi begitu dapat kawan, wow. Datang kawan. Gimana kabar siapa? Makanya kalau ada teman ngajak menceritakan aib orang lain, kalau ada teman ibu ketemu dengan ibu menceritakan orang lain, ingat ketika ibu enggak ada, dia akan menceritakan ibu ke orang lain. Boleh untuk update status. Makanya kalau ada teman yang ngajak kita bicara, gimana kabarnya anak saya? Subhanallah. Kalau enggak dibacakan, enggak mempan juga pakai subhanallah, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ruqyah langsung. Kenapa? Karena lisan ini paling mengerikan. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Hati ini luka bukan karena pisau, bukan karena sembilu, tapi hati luka karena lidah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan asar berikut ini. Itu masuknya ibadah harta, ibadah badan, atau ibadah apa? Ibadah lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diisi dengan selawat. Karena orang yang bakhil adalah orang yang disebut nama nabi tapi dia tidak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Siapa yang tidak mengindahkan azan, tidak menjawab azan, melecehkan azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya kalau ada orang azan jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Ini khawatirkan matinya su'ul khatimah. Ibadah badan sudah, ibadah harta sudah, ibadah lisan sudah. Ibadah yang keempat adalah ibadah hati. Apa itu hati? Sabar, tidak melawan. Bu. Tadi saya lihat suami ibu dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Kalau harta kita diambil, kita ngamuk atau diam? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Pak Haji, saya lihat anak bapak tadi dibonceng orang. Kita sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah ketika ada orang menawarkan sesuatu yang haram. Anak muda jalan ke mall, tiba-tiba datang perempuan yang tidak baik, melemparkan kertas isi nomor handphone, lalu dia buat situ, I love you full. Maka dia ambil, dia sobek, dia buang ke tong sampah, dia pulang ke kos-kosan, dia cerita, tadi aku lagi jalan-jalan shopping, tiba-tiba ada yang ngasih nomor handphone, terus mana? Aku buang. Itu adalah pemuda yang sabar melawan hawa nafsunya. Temannya bilang, memang kamu bodoh. Kesempatan gak datang dua kali, bro. Seorang bapak pulang dari kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pimpinan proyek, habis tender, datang menemui istrinya. Adinda, tadi ada orang mau minta proyek bawa uang dolar Singapura satu koper. Terus saya tolak, ini uang haram, anak istri tidak boleh makan haram, bawa pulang. Kata istrinya, kamu adalah orang yang sabar. Istri zaman dulu. Zaman sekarang, bodoh. Kenapa gak diambil, kita mau liburan. Sabar, bukan sabar kematian. Kalau sabar kematian, sabar kehilangan, sabar sakit, itu sabar level paling bawah. Terbujur di ruang ICU. Memang tulisannya ICU. ICU itu artinya ICU you don't see me. Aku ison dulu sampean, sampean orang ison dulu aku. Terbujur di ruang, kira-kira orangnya sabar atau enggak sabar? Ya mesti sabar. Terus emang mau ngamuk-ngamuk di situ? Ya diusir dokter. Ya sabar. Makanya orang ketika sedang sakit sabar, tapi ketika sedang banyak harta, sedang sehat justru tidak sabar. Betul? Waktu sedang sakit di rumah sakit megang tasbih. Pas sehat megang remote. Drama Korea. Itulah dia sabar. Sabar itu ibadah hati. Ibadah hati lagi apa? Ibadah hati adalah menghilangkan penyakit hasad, dengki, busuk hati di dalam. Belum ada alat detektornya di rumah sakit manapun untuk ngecek penyakit hasad, dengki, dendam kesumat, dan busuk hati. Ibu kemarin waktu Idul Fitri sudah salaman dengan si An? Sampai mati saya enggak mau, Pak Ustaz. Anak saya sudah pesan, kamu, anakmu, cucumu sampai 7 turunan jangan nikah dengan anak dia. Ini bukan ibadah hati. Ibadah hati itu saya sudah maafkan Pak Ustaz. Semuanya sudah saya maafkan. Terus, tapi kalau untuk jumpa enggak mau. Ya sama aja. Menahan hati dari dendam kesumat, marah-marah, sakit hati, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemarin hari Ahad, pulang dari kondangan berkunang-kunang. Assalamualaikum Pak Dokter, bisa datang ke rumah? Ini istri berkunang-kunang. Oke, okay, I am coming. Dokter pun datang periksa, waduh darah tinggi, kolesterol. Makan kambing ya? Enggak ada. Soto kambing? Enggak. Tongseng kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Ternyata memang bukan kambing. Maka jangan mengkambingkan kambing. Karena kambing sudah. Kenapa kolesterol bisa naik, gula darah naik, asam urat turun ke kaki? Karena bukan salah kambing. Terus? Rupanya pas kondangan tadi datang teman mobilnya bagus. Nanya, itu mobil kamu apa rental? Berharap jawabannya rental. Dia bilang baru beli. Oh, cash apa kredit? Cash. Ngelihat teman kondangan pas mau pulang. Jam berapa ya? Aduh saya mau pulang jam berapa? Rupanya gelangnya besar. Nakanya ibu, ini Ustaz Soman ini kayaknya nyindir saya. Saya gak tahu siapa yang tahu. Saya jauh, mana saya tahu. Kunci dengar ceramah Ustaz Soman itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah itu tersinggung pulang meninggal. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang celaka 12-nya gara-gara ngelihat gelang rantai teman kondangan pingsan, nggak taunya rantainya juga imitasi. Aduh, kan rugi dua kali. Itu namanya penyakit hati. Tapi ibu-ibu di Masjid Al Muhsinin ini sudah selamat semua dari penyakit hati. Tapi gak tahu juga ya. Ini ibadah-ibadah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan keempat-empat ibadah ini insya Allah. Amin. Kira-kira sudah siap masuk surga kan? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Semua kita ini masuk surga insyaallah. Cuman penerbangannya ada yang langsung, ada yang transit. Nanti ketika jamaah Masjid Al-Muhsinin masuk surga, loh teman saya kok gak muncul-muncul? Rupanya dia transit. Makanya kita minta 7 kali supaya jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kertas pertanyaan. Oh, MC. Apakah amal-amal ini kita laksanakan? Ada yang perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Cuman lima. Perintahnya kuat, wajib. Tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Maka kita jangan mengotak-atik hukum yang sudah dibuatkan para ulama. Kira-kira hidup ini susah atau senang? Hidup ini Pak Ustaz ribet, jelimet, susah, payah. Ya mati aja. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup? Gak mungkin lah Pak Ustaz saya mati orang belum ajal. Nanti waktu ada jenazah lewat ikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kami hidup beribadah ini Pak Ustaz? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati. Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa dan kita semua kalimat yang terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal. Lalu kemudian diantar ke TPU, bukan KPU, yang KPU pileg kemarin. Diantar ke TPU sampai di TPU, tempat pemakaman umum. Selesai acara pemakaman, istri pulang ke rumah dengan berderai air mata, nangis, tisu habis setengah kotak. Setiap ingat, Papa. Ditanya sama temannya, kamu nangis kenapa? Warisannya Diki. Hari pertama nangis, hari kedua mulai ngambil remote nonton TV. Kiki. Hari ketiga mulai nonton handphone pengiriman berita. Hari kelima mulai ngambil surat tanah. Balik nama di BPN, Badan Pertanahan Nasional, telepon notaris, berganti namamu Pak dengan nama orang lain. Hari ke-6 pergi ke kantor Samsat, bawa STNK, BPKB, fotokopi KTP dan KK, balik nama orang lain. Kenapa nama STNK, BPKB diganti nama orang lain? Karena kantor pajak gak mau ngutip almarhum. Hari ke-6, gimana mental kalian sudah siap? Surat nikah berganti dengan nama, ini yang paling menyakitkan. Berganti dengan nama orang lain. Ustaz Somad ini apa ini? Ustaz provokator. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut apa enggak? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi saya mau mengajarkan kepada kita bahwa ini muhasabah. Tahun 2025 kita makin muda atau makin tua?
1: Muda.
0: Kita ini semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya terakhir. Ketika kita mati menghadap Allah, masuk ke liang lahat, jenderal bintang 4, apakah bintangnya di bawah? Enggak. Ibu punya baju kebaya 3 lemari, apa di bawah? Hanya 3 kain kafan digulung, dodol Garut. Dimasukkan ke liang lahat, bantal yang harga 300 ribu 3 juta, kasur yang berharga 1 miliar. Tinggal diambil orang lain, bantal kita hanya gundukan tanah 3, satu di tengkuk, satu di pinggang, satu di kaki. Ditimbun mereka, ditinggalkan. Rumah kita yang bangun, kita yang cari arsiteknya. Selesai itu, rumah itu dadah. Betapa menyedihkannya manusia. Mereka mulai tahlilan. Ingat Pak, bapak mati, kawan makan ayam. Malam ketiga, bubur kacang hijau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa menyedihkannya manusia. Tapi insya Allah, bapak ibu dapat berita Ustaz Somad meninggal, semua jamaah Al-Muhsinin akan mengirimkan. Kita baru saja dapat berita bahwa Ustaz Somad meninggal di Riau untuk almarhum Ustaz kita yang baru saja menyampaikan. Memang waktu dia terakhir tausiah itu saya lihat tanda-tandanya udah kelihatan. Untuk dia guru kita semua, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke liang lahat. Seminggu yang pertama kali keluar dari badan adalah kelopak mata mulai copot dan biji mata keluar seperti bakso copot kosong. Kulit kepala mulai mengelupas dan kuku mulai keluar. Sebulan dalam liang lahat, perut mulai menggelembung usus, cacing-cacing mulai berdatangan. Panglima cacing berkata, serbu, brownies sudah siap. Mana wajah glowing dengan skincare hitam? Mana yang katanya mancung? Mana yang katanya rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, buah dan bintang jadi kenangan. Sampai akhirnya kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Manusia mati meninggalkan kredit. Kalau pernah kita tolong Masjid Al-Muhsinin 2-3 sak semen batu bata kerikil pembebasan tanah, itulah yang akan mengalir. Mereka sholat di Masjid Al-Muhsinin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha. Mereka akan mengirimkan bacaan Yasin. Itulah orang yang beruntung. Tapi kalau tidak, pelit, bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin medit, begitu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, harta hanya tinggal kenangan. Yasma'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada tiga. Yang pertama maluhu, hartanya hanya sampai pelataran parkir. Yang kedua ahluhu, istrinya, anaknya, mantunya, semua pakai baju hitam datang ke kuburan. Acaranya Man in Black. Selesai acara pemakaman Yarji Usnani, mereka pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amaluhu, solat yang kau tinggalkan, itulah yang tidak meninggalkanmu. Baca Quran yang kau tinggalkan, itulah yang setia menemanimu. Istri yang katanya, sehidup semati sayang, kau hidup, aku mati. Yang katanya ini harta kita bersama sayang, berubah menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa menyedihkannya manusia, kecuali orang-orang yang sadar. Mana surga itu? Mana neraka itu? Mana padang mahsyar? Mana ruh itu? Mana azab kubur? Nantang, sabar, sampai masanya nanti mati kau akan melihat secara nyata. Semua yang nyata sekarang, suami nyata, istri nyata, anak nyata, rumah nyata, motor nyata, sekarang nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, dicabut malaikat maut, mati. Yang nyata ini menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Tipis, setipis kulit bawah. Orang sedang ceramah, mati. Orang sedang khutbah, mati. Orang sedang bawa motor, belum tentu. Saya tadi ceramah jam 2 kurang 10. Sekarang sudah jam 3 kurang 10. Satu jam saya ceramah, anak-anak masih fokus. Itu hanya ada di Masjid Al-Muhsinin. Anak-anak fokus. Kenapa anak-anak ini fokus? Karena dikasih makan buah. Anak-anaknya sehat. Saya ceramah di suatu tempat, anaknya lari sana, lari sini. Hidung bapaknya ditarik, telinganya, jilbab ibunya. Tapi di sini anak-anak tenang. Masjid Al-Muhsinin 30 tahun akan datang. Apakah masih ada orang sholat di sini? Mereka yang akan mengisi masjid ini, Bapak Ibu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan undang saya ke masjid ini lagi tausiah. Dan saya datang kemari. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak ini mengirimkan Al-Fatihah untuk kalian semua. Kita berpikir tentang masa depan. Bagaimana kita nanti kita akan mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini. Lahirnya gak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa. Saat mati gak bawa apa-apa. Saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar. Apa kata orang kafir?

0: andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah, maksudnya andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, enggak ada saya ngomong begitu.
1: Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akalta fa'afnaita. Makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811-6650-026. Sekali lagi 0811-6650-026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Dr. Ahmad Ghazali. Berikutnya Al-Mukarram Ustaz Syahid Joban, Ustaz Ahmad Ghazali, Ustaz Syahid Joban, Ustaz Abdul Somad belajar di tempat yang sama di Al-Azhar Mesir. Setelah pulang ke bumi Nusantara berdakwah, akhirnya hari ini bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman, membahas yang paling baik, ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama dengan manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling baik, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang kaisar, raja dari Romawi, namanya Kaisar Julian. Dia buat kalender, maka kalendernya itu disebut dengan Julian Kalender, sesuai dengan namanya, maka namanya Julian Kalender. Jadi kalau yang buat kalender itu Ustaz Somad, namanya Somadian Kalender. Lalu kemudian hari berganti musim berubah, pertukaran politik, lalu kemudian kalender itu berpindah ke Bizantium. Setelah itu ada seorang laki-laki bernama Gregorius mengambil kalender itu dan melakukan suatu pembaruan. Maka kalender itu sekarang disebut dengan Gregorian Kalender. Kemudian ketika muncul PBB, PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi dan Bangunan. Lalu untuk menseragamkan dunia, maka kira-kira kalender mana yang diambil? Diambil kalender dari Vatikan, yang dibuat oleh Paus Gregorius, namanya Gregorian Kalender. Dikirimlah ke anggota-anggota PBB, salah satu anggotanya adalah Republik Indonesia, supaya tanggal rapatnya sepakat di hari dan di tanggal bulan tahun yang sama. Maka semua anggota pakai kalender, itulah dia kalender yang kita pakai, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pas tanggal 18 Mei lahir Ustaz Abdul Somad. Maksudnya kalau yang mau nyiapkan kado dikasih tahu. Bulan yang pertama namanya bulan Januari. Januari nama patung yang kepalanya satu tapi wajahnya dua. Satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang. Maka dipakai itu sebagai bulan yang pertama, karena bulan pertama itu menghadap ke belakang, menghadap ke depan, menghadap ke masa lalu 2024, menghadap ke masa depan 2025. Terus sebelum kita ikut PBB, kita pakai kalender mana? Ada kerajaan Demak di Jawa, di Sumatera ada kerajaan Delhi, ada kerajaan Aceh, di Kalimantan ada kerajaan Gadriah. Maka waktu itu semua kalender menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apa perbedaannya? Kalau bulan Januari, Februari disebut dengan Syamsiah, kalau Muharram, Safar disebut dengan Qomariyah. Qomar artinya bulan, Syams artinya matahari. Yang satu pakai kalender matahari, yang satu pakai kalender bulan. Beda.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Semua lewat radio Bahana FM. saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

Pentingnya minum air putih. Halo Sobat Wahana, tahukah kamu tubuh kita sebagian besar terdiri dari air? Kurang minum bisa bikin kamu lemes, sulit fokus, bahkan menyebabkan dehidrasi.

Idealnya, kita minum sekitar 6-8 gelas air setiap hari. Jangan tunggu haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Yuk, biasakan bawa botol minum kemanapun kamu pergi. Tetap terhidrasi, tubuh pun mulai lebih bertenaga.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 nih. Di ajang ngopi spesial di pagi hari ini, Bila akan nemenin Sobat Bahana semua dari jam 6 ini sampai jam 8 nanti. Gimana Sobat Bahana aktivitas di hari Senin ini setelah kemarin weekend nih Sobat Bahana? Apakah hari ini, pagi ini, di jam ini Sobat Bahana sudah ada yang memulai aktivitasnya? Kayak Bila di pagi hari ini udah memulai aktivitasnya dengan Sobat Bahana semuanya. Nah Sobat Bahana, gimana? Apakah sudah ada yang persiapan untuk berangkat kerja dan bersekolah gitu? Apakah masih ada yang rebahan? Karena di hari Senin biasanya ya Sobat Bahana, kalau kata orang-orang hari Senin itu hari paling berat gitu. Karena kemarin udah ngerasain, habis ngerasain weekend, habis ngerasain libur gitu. Nah hari Senin ini memulai aktivitas yang langsung full time gitu Sobat Bahana. Gimana perasaannya nih saat bangun tidur tadi? Kalau Bila bangun tidur lagi langsung kesini Sobat Bahana, karena kalau nanti males-malesan kesininya terlambat, waduh nanti gak jadi nemenin Sobat Bahana dong gitu. Buat Sobat Bahana semuanya yang mau share ceritanya atau kegiatannya di pagi hari ini gitu, atau tentang tema hari ini, yaitu tema hari ini itu cukup sensitif ya Sobat Bahana, P3K. Apakah P3K masih aman bikin daerah bikin ketir-ketir gitu Sobat Bahana? Apa sih P3K? P3K itu P3K, biasanya Sobat Bahana bukan P3K yang di kesehatan ya Sobat Bahana. P3K kali ini ada pegawai yang di pemerintah ya Sobat Bahana, jadi cukup sensitif gitu Sobat Bahana. Dan buat Sobat Bahana semua yang ada informasi atau gimana tadi, boleh di share ke Bila atau di 085454. Tapi sebelum itu kita membahas topik yang ringan-ringan dulu Sobat Bahana. Seperti aktivitas di pagi hari ini, apakah bunda-bunda nih udah nyiapin sarapan buat sang buah hati dan sang suami gitu? Dan bapak-bapak ini, apakah pagi hari ini udah bantuin bunda-bundanya gitu? Atau adik-adik yang mau berangkat sekolah, gimana nih pagi hari ini? Apakah sudah persiapan gitu? Jangan sampai telat ya, karena hari Senin itu hari yang cukup-cukup sibuk gitu ya Sobat Bahana, karena habis libur terus langsung memulai aktivitas yang full time gitu. Kalau anak sekolah biasanya Senin-Senin tuh upacara ya Sobat Bahana. Kalau mungkin yang bekerja ada apel pagi kayak gitu. Rata-rata kan mulainya jam 7 gitu Sobat Bahana. Nah di jam 6 ini mungkin kita menyempatkan dengerin Bila gitu yang udah setia nemenin Sobat Bahana semua setiap pagi, atau sambil memulai aktivitasnya yang masih rebahan segera bangun gitu ya Sobat Bahana, mandi-mandi atau nyiapin peralatan buat hari ini gitu. Karena Sobat Bahana kalau pagi-pagi itu udah telat, udah gerusa-gerusu gitu Sobat Bahana, udah buru-buru, itu siangnya mesti gak nyaman banget gitu ya, karena udah sampai kantor atau sekolah itu telat gitu. Ada yang marahin gara-gara telat, atau ada yang ketinggalan malah. Biasanya itu Sobat Bahana kalau telat mesti ada aja barang yang ketinggalan. Nah Sobat Bahana semua, jangan sampai kayak gitu ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana pagi ini dilancarkan segala aktivitasnya, gak ada yang telat dan gak ada yang ketinggalan gitu. Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini Sobat Bahana. Nah setia di sini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, gimana aktivitas di pagi hari ini nih? Sobat Bahana, ini Bila udah dapet nih cerita dari salah satu Sobat Bahana di pagi hari ini tuh katanya masih libur kerja kak, masuknya besok. Oh gitu, mungkin memang liburnya itu malah di weekend ya Sobat Bahana, gak di weekend gitu. Enak dong kayak gitu, hari Senin itu gak jadi hari yang berat-berat buat Sobat Bahana yang satu ini gitu. Sobat Bahana yang lain itu ngerasa hari Senin tuh hari yang berat, hari yang sibuk sekali karena hari pertama dalam minggu ini gitu, satu minggu untuk memulai aktivitas setelah kemarin berlibur gitu ya Sobat Bahana. Tapi semoga Sobat Bahana semua hari Senin yang berat ini gitu masih ada semangat gitu buat menjalani hari ini, karena memang hari Senin itu hari pertama memulai kesibukan gitu, mulai pekerjaan, memulai aktivitas yang aktif kembali sampai nanti di weekend lagi gitu. Tapi semoga Sobat Bahana semua selalu sehat gitu, selalu semangat dan menjalani harinya dengan lancar. Nah tipsnya gimana sih Sobat Bahana? Tipsnya hari ini jangan terlambat gitu yang pertama, dan semoga Sobat Bahana semuanya hari ini tuh bangun langsung dengan aktivitas yang produktif seperti biasa, aktivitas yang produktif yang bisa Bila saran dia Sobat Bahana itu bangun tidur langsung minum air atau langsung jalan-jalan berolahraga gitu, gak malah bangun tidur langsung main HP. Nah ini Sobat Bahana, ini adalah puing-puing yang penyebab hari ini terlambat, penyebab hari ini itu Sobat Bahana males-malesan. Nah itu dia, bangun tidur gak langsung bangun malah main HP, main gadget dulu. Nah kalau emang main gadgetnya itu mungkin di pagi hari playlist lagu atau malah dengerin Bila sambil memulai aktivitas, gak apa-apa ya Sobat Bahana. Tapi kalau malah scroll TikTok, scroll aduh itu membuat malas gitu menjalani hari ini ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana semua, ini udah jam hampir 6:30 gitu ya. Semoga Sobat Bahana udah memulai aktivitasnya dengan produktif di pagi hari ini. Contohnya sudah selesai mandi dan siap-siap untuk berangkat gitu. Sobat Bahana jangan sampai terlambat di pagi hari ini, dan jangan sampai bangun alarmnya bunyi dimatiin tidur lagi. Wah itu dia Sobat Bahana, penyebab nih, penyebab masalah di pagi hari. Rata-rata anak sekolah gitu alarmnya bunyi tapi malah tidur lagi. Wah itu biasanya Sobat Bahana harus dibangunin sama alarm alami, contohnya sang ibunda gitu. Alarm alami yang ampuh banget buat bangunin anak sekolah ya Sobat Bahana. Jadi alarm di HP itu kadang memang gak mempan banget malah Sobat Bahana. Jadi harus pakai alarm alami yang menggelegar di pagi hari gitu ya Sobat Bahana. Nah tapi Sobat Bahana, semoga Sobat Bahana sudah bangun ya di pagi hari ini. Masa jam segini belum bangun gitu ya Sobat Bahana, karena takutnya nanti terlambat gitu. Nah buat pagi hari ini temanya Sobat Bahana, mungkin Bila spill sedikit ya Sobat Bahana, temanya itu tentang P3K atau pegawai dengan perjanjian kerja gitu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut Sobat Bahana mungkin hal yang langsung terpikirkan tentang P3K ini apa sih Sobat Bahana yang lagi marak di akhir-akhir minggu ini gitu. Sobat Bahana bisa share opini atau ceritanya gitu, dapatnya di 0856345545 gitu. Nanti bahas lagi sama Bila ya Sobat Bahana, karena topik hari ini cukup sensitif gitu, cukup menarik juga nih buat Sobat Bahana yang mungkin sudah bekerja ini. Kalau anak-anak yang masih sekolah mungkin belum paham ya Sobat Bahana. Jadi Bila mungkin disambi membahas yang lainnya. Mungkin udara di pagi hari ini atau suasana di pagi hari ini gitu gak cukup dingin sih menurut Bila Sobat Bahana. Malah ini Bila agak gerah gitu di studio, karena mungkin tadi malam ya Sobat Bahana, tadi malam gak hujan ya. Kalau kemarin tuh hujan, padahal Bila baru membahas oh ini udah gak musim hujan gitu ya beberapa hari kemarin. Malam-malam atau siang-siang juga udah jarang hujan, udah gak pernah hujan. Tiba-tiba hari malam minggu kemarin Sobat Bahana kalau gak salah itu hujan gitu. Tapi kemarin gak hujan di malam Senin ini.
Sobat Bahana, di pagi hari ini gimana? Apakah juga sama udaranya terasa agak gerah gitu di pagi hari ini? Tapi mungkin Sobat Bahana kemarin juga ada yang pagi-pagi itu orang daerah, Sobat Bahana daerah dari Jogoroko gitu bilang, udaranya di sini always dingin Kak. Ya betul sekali, di Jogoroko kan dataran tinggi gitu ya Sobat Bahana. Nah udaranya cukup setiap hari, setiap pagi itu pasti terasa dingin. Walaupun di Ngawi ini, di dataran rendahnya ini, itu gerah banget Sobat Bahana. Di sana pasti ada angin-angin dingin gitu. Di daerah Sobat Bahana sendiri itu mungkin bisa di-spill gitu udaranya gimana atau cuacanya gimana. Apa gerah kayak gini mau hujan ya Sobat Bahana, itu juga bisa. Kalau mau hujan itu biasanya juga mendung ya Sobat Bahana, mendung jadi gerah gitu. Tapi semoga cuaca hari ini itu bersahabat gitu ya Sobat Bahana. Berhubungan dari Senin pertama, hari Senin, hari pertama dalam minggu ini, hari memulai aktivitas setelah kemarin weekend dan libur gitu. Semoga cuacanya sahabat gitu ya Sobat Bahana. Dan mungkin nanti membahas cuaca lagi, boleh-boleh banget Sobat Bahana di spill cuaca di sekitarnya gitu. Kalau sekitar Bahana FM Ngawi, alhamdulillah ini cerah tapi agak gerah gitu aja Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana lainnya mungkin bisa di spill juga cuaca di sekitarnya gimana di 085-645-545 gitu. Nah buat Sobat Bahana lainnya yang mau ngobrol langsung sama Bila gitu, Olivia telepon juga bisa. Nanti langsung aja menghubungi 085-634-5545. Paling-paling aja ya Sobat Bahana, Bila setia nungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Setelah yang satu ini ya Sobat Bahana, ada Dandelisila on 7.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Pentingnya minum air putih. Halo Sobat Wahana, tahukah kamu tubuh kita sebagian besar terdiri dari air? Kurang minum bisa bikin kamu lemes, sulit fokus, bahkan menyebabkan dehidrasi. Idealnya kita minum sekitar 6-8 gelas air setiap hari. Jangan tunggu haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Yuk biasakan bawa botol minum kemanapun kamu pergi, tetap terhidrasi, tubuh pun mulai lebih bertenaga.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
7: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus, Bang.
10: Teh jus.
9: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
11: Dari Winsport
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi kembali Sobat Bahana. Bila udah namanya Sobat Bahana sampai jam 6 lebih 40-an gitu ya Sobat Bahana. Udah 40 menit. Sobat Bahana masih ada waktu sampai jam 8 nanti. Jangan lupa untuk calling atau langsung aja via chat untuk lagi atau untuk cerita atau berbagi opininya di pagi hari ini di 085 4545 gitu Sobat Bahana. Juga jangan lupa untuk dengerin langsung dan lihat langsung gitu Radio Bahana FM di Xpace Radio gitu, dan situ sudah ditampilkan dengan secara visual ya Sobat Bahana. Nah, selamat pagi juga Sobat Bahana yang ada di Xpace Radio. Nah ini di Sobat Bahana di pagi hari ini, semoga moodnya suasana perasaannya itu stabil gitu ya Sobat Bahana, terjaga untuk itu menjalani hari ini, hari Senin ini gitu ya Sobat Bahana. Nah pagi-pagi ini enaknya itu kalau bapak-bapak mungkin ngopi gitu ya Sobat Bahana, ngopi pagi gitu. Nah Sobat Bahana semuanya nih, kemarin itu ada Sobat Bahana juga yang bilang pagi-pagi itu enaknya ngopi ngopi pahit gitu. Nah Sobat Bahana itu tim pagi-pagi ngopi pahit juga kak, atau kopi susu atau kopi apa gitu Sobat Bahana. Nah ini untuk menjaga kestabilan mood juga ya Sobat Bahana, kestabilan perasaan di pagi hari ini gitu. Mungkin bisa menyesuaikan kopi di pagi ini itu kopi kesukaannya apa gitu ya Sobat Bahana. Nah pagi-pagi ini sudah ada yang sarapan gitu Sobat Bahana, kalau Bila pastinya belum gitu. Nemenin Sobat Bahana dulu baru nanti kalau udah sarapan gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana juga yang udah sarapan gitu, jangan lupa untuk kopi gitu ya Sobat Bahana, buat biar gak ngantuk gitu. Kebiasaan para bapak biasanya ngopi dulu malah baru sarapan gitu, padahal mending sarapan dulu gak sih Sobat Bahana. Tapi ya gak apa-apa gitu, tergantung sukanya gimana gitu ya Sobat Bahana. Nah, berhubung dengan kestabilan gitu loh Sobat Bahana, bukan hanya kestabilan perasaan yang harus dipikirkan setiap pagi atau setiap hari, ada juga kestabilan ekonomi. Waduh, pagi-pagi udah bahas kestabilan ekonomi, apa tuh Sobat Bahana? Nah, mengenai tema hari ini yaitu mengenai P3K gitu Sobat Bahana. Hari ini itu P3K itu malah bikin keter-keter gak sih Sobat Bahana? Karena apa gitu? Beberapa kemarin, akhir-akhir kemarin itu lowongannya itu dibuka besar-besaran ya Sobat Bahana. Bahkan ada yang rela belajar lagi gitu Sobat Bahana. Ada yang untuk mendaftar dan tesnya gitu Sobat Bahana. Ada yang mulai belajar, tryout, dan lain-lain. Padahal cuman mendaftar P3K itu. Nah, memang menjanjikan gaji yang lumayan gitu Sobat Bahana. Lowongan juga besar-besaran dibuka, gaji lumayan. Tapi Sobat Bahana, menurut Sobat Bahana sendiri itu malah membuat pemerintah atau negara ini keter-keter gak sih Sobat Bahana? Karena banyak lowongan yang masuk, banyak pegawai baru yang diangkat, dan otomatis gajinya juga akan makin nambah gitu Sobat Bahana. Pengeluaran untuk gaji P3K juga semuanya nambah gitu. Menurut Sobat Bahana sendiri itu termasuk membuat negara ini keter-keter gak sih Sobat Bahana? Atau Sobat Bahana sendiri merasakan kestabilan yang mulai menurun atau sudah tidak stabil lagi gitu perekonomian di akhir-akhir ini gitu. Boleh banget Sobat Bahana bercerita gitu, apalagi untuk Sobat Bahana yang sudah bekerja-bekerja ini, bagaimana kestabilannya. Gak cuma mikir stabilan mood juga, kestabilan dompet juga harus dibikin nih Sobat Bahana. Karena kalau dompet stabil, wah itu perasaan juga ikut stabil Sobat Bahana, malah lebih bahagia gitu. Kalau gak stabil, waduh, makan pun rasanya gak enak gitu ya Sobat Bahana. Jadi jangan lupa dijaga kestabilan perasaan, dan dompetnya juga jangan lupa dijaga gitu. Selain jaga kestabilan perasaan, juga jaga kestabilan dompet. Nah itu Sobat Bahana. Sobat Bahana mungkin yang punya pasangan, cuman jaga dua kestabilan itu juga Sobat Bahana. Selain jaga kestabilan perasaan Sobat Bahana sendiri, ini harus jaga kestabilan perasaan pasangannya. Waduh, itu yang lebih sulit dari jaga kestabilan dompet ya Sobat Bahana. Itu waduh, apalagi ngadepin cewek. Wah, tiap hari kalau enggak ada yang diributin gitu Sobat Bahana, ada yang ada aja gebrakannya gitu bahasanya, itu gak damai hidupnya gitu. Tapi solusinya satu Sobat Bahana sebetulnya,
dompet pasangannya stabil itu juga jadi solusi sobat bahana. Jadi bisa untuk basa-basi lah sobat bahana pakai isi itu. Nah gitu sobat bahana. Semoga pagi ini sobat bahana itu sudah memulai aktivitasnya dengan yang produktif untuk mengejar gitu, mengepus lagi isi dompetnya biar stabil gitu sobat bahana. Dan jangan terlambat ya sobat bahana. Waduh, ini bila tiap hari ingetin sobat bahana, ya bangun sobat bahana, jangan terlambat gitu, malah udah jadi alarm alami nih lama-lama. Nah sobat bahana semuanya nih, nanti setelah ini gitu, kalau ada sobat bahana yang mau calling-calling langsung atau mau mengobrol langsung dengan Bila, boleh banget gitu di pagi hari ini. Bila selalu setia nungguin sobat bahana untuk cerita atau memberikan opininya gitu ya sobat bahana. Di pagi hari ini langsung aja di 085 634545 gitu. Buat sobat bahana yang di Space Radio juga selamat pagi gitu. Kalau ada opini atau ceritanya boleh banget di 085 634545 gitu. Bila nungguin sekali nih sobat bahana untuk bercerita di pagi hari ini gitu ya sobat bahana. Karena cerita itu penting gitu ya sobat bahana. Beberapa hari kemarin Bila juga udah topik gitu, seberapa pentingnya sih kita terbuka, seberapa pentingnya sih kita bercerita gitu. Semoga sobat bahana juga bisa mengambil pelajaran gitu dari topik kemarin gitu, karena kemirisan gitu, apalagi lagi di Indonesia gitu sekarang. Jangan sampai kejadian lagi seperti di Jembatan Cangar ya sobat bahana. Jangan sampai sangat itu, karena itu sangat-sangat berbahaya gitu. Kembali lagi sobat bahana, semoga habis ini gitu ada sobat bahana yang mau Bila. Nabila udah nungguin nih dari tadi, nanti malah keduluan habis nih waktunya gitu ya sobat bahana. Dan masih ada 1 jam ke depan gitu, Bila akan kembali lagi sobat bahana setia di sini.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya, Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Informasi dan hiburan.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, selamat pagi semuanya buat Sobat Bahana yang baru gabung gitu ya. Gabung Sobat Bahana nanti sampai jam 8 bila temen Sobat Bahana di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana. Nah gimana Sobat Bahana di pagi hari ini? Tadi bila tanya cuaca di sekitar Sobat Bahana, apakah mendung dan gerah juga nih? Kalau bila di sekitar Bahana FM tadi pagi gitu, pagi ini gitu sih agak gerah gitu ya Sobat Bahana, gak sedingin biasanya, gak sedingin kalau kemarin malamnya itu hujan gitu, dan gak sedingin sifat dia juga gitu ya Sobat Bahana. Nah yang dingin tuh aslinya sikap dia, gak udara di pagi hari ini gitu Sobat Bahana. Kalau dingin itu pokoknya Sobat Bahana pengen banget ngopi gitu ya Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana juga jangan lupa gitu, jangan lupa ngopi di pagi hari ini gitu. Semoga kopinya gak lupa, sarapannya juga gak lupa. Wah udah ngopi nanti udah ngerasa moodnya baik-baik aja nih, lupa sarapannya, wah bahaya itu Sobat Bahana malah pagi-pagi sarapan. Sobat Bahana juga semoga pagi hari ini gitu gak merasakan dinginnya udara sangat-sangat dingin, nggak merasakan gerahnya udara sangat-sangat gerah gitu. Semoga cuaca, udara, dan di pagi hari ini sampai nanti menjelang malam gitu bersahabat gitu. Dan malam hari nanti mungkin buat Sobat Bahana yang mau ngopi juga nih, semoga cuacanya bersahabat, nggak hujan gitu ya Sobat Bahana. Karena kemarin Sobat Bahana itu baru aja membahas akhir-akhir ini gitu, kayaknya udah gak musim hujan gitu, udah gak hujan, udah jarang hujan. Tiba-tiba malam minggu itu hujan Sobat Bahana. Nah itu tiba-tiba banget, padahal dari pagi itu mendungnya cerah gitu, panas gitu, kering gitu panasnya siang hari. Tiba-tiba jam apa ya, jam 4, jam 5-an itu hujan. Dan sampai malam, jam 11 malam itu belum terang gitu Sobat Bahana. Nah itu juga termasuk antisipasi kalau Sobat Bahana keluar, semoga selalu bawa jas hujan gitu. Jangan lupa bawa jas hujan ya Sobat Bahana bila sudah mengingatkan. Walaupun di pagi-pagi ini belum ada prediksi hujan gitu, bila ingatkan biar nanti kalau hujan Sobat Bahana semuanya tetap terjaga gitu, nggak basah kuyup. Nanti Sobat Bahana kalau keluar udah dadan cantik-cantik, udah dadan ganteng-ganteng, malah hujan. Nah itu bahaya banget ya Sobat Bahana. Kayak tema hari ini Sobat Bahana cukup cukup membahas tentang bahayanya kalau di daerah Sobat Bahana itu ketar-ketir gara-gara P3K gitu. Nah Sobat Bahana, semoga juga para pegawai yang sudah lama mengabdi gitu di daerah-daerah atau negara ini itu cepat mendapat dan mendapat kepastian gitu ya Sobat Bahana. Dan gimana sih ketar-ketirnya daerah atau negara ini gitu Sobat Bahana, kalau mau bercerita atau share opini boleh banget. Ketar-ketir kenapa sih Kak? Kalau tanya juga boleh banget gitu ya Sobat Bahana. Kita tungguin di 085634545 Sobat Bahana. Ini ada Sobat Bahana juga yang bilang kalau guru honorer memang pantas diprioritaskan karena sudah lama mengabdi gitu. Nah Sobat Bahana, selain guru honorer apalagi nih Sobat Bahana dari pegawai pemerintah menurut Sobat Bahana gitu juga boleh. Karena guru itu memang pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya Sobat Bahana, kalau kata-katanya gitu. Jadi menurut Sobat Bahana satu ini tuh pantas banget gitu karena sudah lama mengabdi gitu Sobat Bahana. Menurut Sobat Bahana sendiri gimana? Atau setuju dengan opini Sobat Bahana satu ini atau ada opini lain gitu? Boleh banget ini di share di 085634545. Terus ada lagi Sobat Bahana, menurut saya P3K itu tetap penting gitu, apalagi guru sama tenaga kesehatan. Nah, berarti selain guru ada juga tenaga kesehatan nih Sobat Bahana yang cukup penting juga gitu, karena berhubungan dengan kesehatan masyarakat di Indonesia gitu Sobat Bahana, di daerah masing-masing gitu, itu penting. Guru juga itu kan berhubungan dengan pendidikan di setiap anak di Indonesia, setiap anak-anak di daerah masing-masing gitu. Jadi guru sama tenaga kesehatan menurut Sobat Bahana satu ini tuh penting. Nah menurut Sobat Bahana sendiri apalagi yang mungkin penting gitu selain guru dan tenaga kesehatan, atau memang itu aja, atau Sobat Bahana punya opini lain boleh banget nanti di share di 085 0813-3545-445-445 gitu ya Sobat Bahana. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri, apa sih yang terpikirkan di Sobat Bahana tentang bila menyebut P3K gitu? Nah, boleh banget Sobat Bahana berargumen atau bercerita, atau Sobat Bahana sendiri mengalami keketar-ketiran di daerah Sobat Bahana gitu sebagai P3K, atau stabil-stabil aja, boleh banget gitu Sobat Bahana. Juga kalau pelayanan publik, ini ada lagi tuh Sobat Bahana, kalau pelayanan publik mau bagus, pegawainya juga harus cukup gitu. Cukup mungkin pegawainya sudah cukup, tapi kestabilan di daerah masing-masing itu belum cukup gitu. Nanti juga bisa Sobat Bahana share opininya gitu, mungkin keadaan daerah masing-masing tentang keketar-ketiran akhir-akhir ini gitu, boleh banget, karena setiap daerah mesti merasakan hal yang berbeda gitu ya Sobat Bahana. Mungkin di Gawi begini, di Madiun begini gitu. Buat Sobat Bahana juga yang mau calling-calling langsung sama Bila, boleh banget Bila tungguin. Dan Sobat Bahana, ternyata sesi pertama pada pagi hari ini itu udah selesai gitu Sobat Bahana, dan Bila akan kembali lagi di sesi kedua gitu di jam 7 sampai jam 8 nanti. Dan Sobat Bahana tetap setia di sini, Bila akan kembali lagi.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: Baru, Stoklin Softergen Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Softergen Double Perfume hadirkan